0: Nagamba nenkuoninga ndi weekend iluwa nukuru akunyweza nga totaga rozunga tulimudisike yokero na iwa bia kunoti msambu noti nyache na msambu asatu noti noti njagala kumanya bani bendi na baba zina akasemba ya wawawo wali wagana agali ekaleru wawo wewe agamba atianionu abantu wange bali batena galama wawawo
1: abantu walungi bonna
0: bonna bina

0: neka saketi kafaka sokera dala akansigo lukumi sigeze nsigo lukumi bogatwala imtwale ebiri no time zingamu ensigo lukumi ekitono nyo oja kubanga ofunyemo bukadde bubiri ogaseko esente zotademo muno sasanya oja kwesanga ngo sasanyizamu emitwalo tugambe kale nga 3-5 sigeze omulimi waffe aina kafaka tono 5 ku 10 kubanga tubalante ensigo lukumi abajjo solo kuteka mu nsigo lukumi mukafo ka 5 ku 10 so abantu baffe twagalo basomesa nti nima ya fe yomulembe kakati abagalo kuigo kulima tuve mubiri ebyo kuchamukirira kina ulide jindi yafunye echi yafunye mu bukadabiri munyanya nawo no duka misinde no gamba ngenze gula nyanya ukakana nbanange
1: ngeza muina soka kubasomesa
0: kyacho gugu mulama gutwalese tutambulire wamu no mupia twagala omupya agalo yingira ayige twagala abadde akikola anaye ayige nole yaduka naye tumuno nako sebu
1: akomeo
0: mu nimiro
1: bongere namba
0: enamba ya fyesimu angabe rizilo musavu mukaga mukaga atanu mubiri ankaga mutanu chenda mukaga
1: zero mmeka
0: zero musavu mukaga mukaga atanu mubiri nkaga mutanu chenda mukaga ya ya teru Eliziro msambu ziro mwenda abiri munya asatu munya chinana mwenda
1: jidem
0: ziro msambu ziro mwenda abiri munya asatu munya chinana mwenda
1: obo yogira butelevu naba nusana
0: iwe wao sewe
1: Agritech Solutions Limited
0: yes sewe tata
1: Riku Radio Simba chenda msambu kasiri sasa kino tusiga zida chika antono mububaka bubu umba umba
0: yes sewe mububaka bango umba umba nsoko kwe bazaba limi wafi habatu gobeira bulunaku ku program ya feje tuita Shamba Power nga tusomeseza dalu kuviadala munimiro wetutekera tekera okutukira damu makungula tuzinga tusomese banga dene bantu kubira masimu ne bajja kuduka ne bayichime insigo edagala abantu wali wabagamba
1: ne
0: dagala taliyo geddeeko dagala natuline dagala dunji boya gale dagala lituina tibazi bana baina katonyeze katenkube tandise akatonyeze kasumbwa ne chibabuko chigenda babuko chigenda tuisabubi so weteketeke edagala lisuita tibazi weri bulunji nyo osoro kujanofu na edagala eliye tuita bravo abayine biswa ababa ina abe mwanyi akoko kazi zobutabe mwanyi ako tuine edagala eto bibaita bravo kate eliyo kusawo muddo tuita edagala bibaita pin up uja no sanga kudukira fi obana tukwira masimu no lifuna aka icho kulala nsoko awaliwo aba katente sande ja nja kubasinkana na kisunga awo tujenda kubera wamu tusobola kubanga tusomesa abalimi bafavuka abali mbitunde ebye na kisunga katente ku St Thomas Church of Uganda ku parish ngenda kuba iyo nyo nga tusomesa abalimi bafie so ekyo ekirala njongero kwebaza nga Radio Simba okutuongera tu omukisa guno okubanga tusomesa abalimi bafie ato kubanga tubako kitugata kugwanga lya fe okulaba nti obulamu bwaffe bukyuka n'okweyongera ennyingiza kubanga abalimi baffe bakoze nnyo oloosi naye ku luno abalimi baffe twagala tutandike okubeera nga tutambula ng'ebikya bikole ki byewanise
1: kakati yes, abe mubende Luweero
0: yes,
1: Kiboga yomutuukayo ddi kuba owagambibwa n'emisomo mugitambulizaano mukono
0: yes,
1: wakiso
0: kati
1: ate eri abalimi abasinga obungi munaatuukayo
0: ddi kati eyo yonna ngeri gye tutandise tugenda tumaliza mukono Kampala tugenda kugaziwamu ekintu kino tugenda genda Luweero naye kirungi Luweero tulina amaduuka abagole ebintu byaffe nga Kyaggwe tulina mubembende kyosimbo nanya ke mubende bonna ke farm supply bonna abagole ebintu byaffe so tujja ebitundu byonna ebyeggwanga tugenda kubanga tuzakolako bulungi nnyo era musaba mukakane ababyagala musigale nga mutukubira amasimu gaffe ate musibagale nga mugoberera Radio Simba nga muwuliriza programu zaffe Shamba Power ejja kubeera nga weri ku
1: kamawulire
0: nga gawedde okuva sawa 3 ezekiro kuva Monday mpaka Friday so enamba yange esimu abatajiwandise eri 0 7 7 mukaga mukaga 5 2 mukaga 5 chenda mukaga
1: zero meka
0: zero msavu mukaga mukaga 5 2 nkaga 5 chenda mukaga osoro kubako obako WhatsApp dene ya teru eri 0 7 0 9 abiri munya asatu munya chinana mu mwenda
1: sigade zero meka
0: zero msavu zero mwenda abiri munya asatu munya